Ajeng, akoro kushwati. Me jun tumo, isabola ana mai konko yur me play yur me tak no, make de sabapoko. Ajeng, tak sasa. Ajeng, sikide.